majur ndaya marjang agal aji zamba dun jay ajaratu magat nyang ndaya machandar ak awsaaju munday machandar ge magat nyang munday don boyo ngir belza sintiket al sa du ben wotul barak do ajaratu ndate sen Saya itu nyan, Amadou Marian. Saya garam jay, mojur kantom saya gi.

Bantu bantu macam apa? Mau orang cakap apa cuma kamu sendiri yang aku bagi bantu bantu. Bagi bantu bantu. Orang gaya macam ni.

kantom sergi kantom sergi mojur mundai amarjang agala jamba dun jay ajara tu magat nyang mundai macandar ak awsa jo mundai macandar ge magat nyang mundai dun boyo ngir bella sintige al sa du ben wacul barado ajara tu ndate sen Nabi saya itu hanya Amadou Marianne.

Jahat lagi sih. Udah hal ambil kayak. Si dijahil makan kuat demut. Ini kan dihamad di luar mengujur yang cemet dengan budal barang.